This is Iran Law and Agri or India Radio Akashwani, the studio of the Ibu Kota, India, New Delhi. Paya and the Tana Kumari Bersama Staff Sex Sibas, Indonesia. Mangucapakan Salamat Pagi. Salamat Pagi, Saudara Saudara Pandengar, Kapada Pada Pandengar, Kami di Mana Saja Berada. Siaran kami dapat anda ikuti setiap hari melalui radio gelombang 15,260 kHz pada ham 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut. Warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, acara spotlight, disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara besok harinya. Di sini siaran Radio Akashwani, sebagai acara yang pertama kini ikutilah warta berita. Berita utama. Perdana Menteri Narendra Modi dan Perdana Menteri Belgia Bart De Wever akan mengadakan pembicaraan bilateral di New Delhi hari ini. India menarik dana sebesar $136 million melalui skema pertukaran valuta asing untuk memperkuat rupiah. Jumlah korban tewas akibat banjir di Nepal meningkat menjadi 1,250 jiwa, sementara tim penyelamat berpacu untuk mengenjau para korban yang terjebak. India akan menjadi tuan rumah Hyundai World Archery Para Series untuk pertama kalinya di Ahmedabad. Dan dalam kriket wanita, India akan menghadapi Hong Kong dalam pertandingan Grup A kedua mereka di Piala Asia T20 di Dubai hari ini. Banjir bandang. Jumlah korban tewas akibat banjir bandang dahsyat di Nepal, Tibet telah melonjak menjadi 1,250 orang tewas sementara tim penyelamat berjuang melawan hujan dan puing-puing untuk melancak mereka yang diakini terjebak di Terowongan di sepanjang aliran sungai Bhorte Kasi dan penggambit listrik bawah tanah di negara Himalaya tersebut. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan bahwa keterkaitan bencana ini dengan perubahan iklim harus dianggap secara tegas kepada komunitas internasional. Sementara permakaan simbolisis diadakan oleh keluarga warga setempat yang masih hilang setelah banjir bandang pekan lalu. Di antara orang-orang yang hilang, 383 adalah warga asing. Perusahaan gabungan profesional keamanan termasuk Angkatan Darat Nepal sejauh ini telah menyelamatkan 11,993 orang menggunakan helikopter dan jalur darat. Sekitar 21,314 personel keamanan telah dimobilisasi untuk operasi pencarian dan penyelamatan di pihak China. Jumlah korban tewas dalam banjir bandang yang melanda wilayah Giriorong di Tibet dekat perbatasan Nepal telah meningkat menjadi 21 dengan 541 lainnya masih hilang. Dalam pidatonya di Dewan Perwakilan Rakyat, Perdana Menteri Sa mengatakan bahwa skala dan sifat bencana tersebut menimbulkan pertanyaan serius tentang meningkatannya risiko yang dihadapi oleh orang-orang yang tinggal di wilayah Himalaya akibat perubahan iklim. Para mitra pembangunan internasional termasuk Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia, Uni Eropa, dan Persikatan Bangsa-Bangsa juga telah menjanjikan dukungan sementara tim ahli dari India, Tiongkok, dan Korea selamat sedang dimobilisasi untuk operasi penyelamatan di lokasi penggambit listrik tenaga air. Peringkat kredit India. Japan Credit Rating Agency

Urte mugan lain dengan Putin berpotensi dapat diatur segera, tetapi dia lebih memiliki untuk menunggu sampai perang hampir berakhir. Terakhir kali Trump dan Putin bertemu untuk menjaga kemungkinan mengakhiri perang Rusia-Ukraina adalah di Alaska pada Agustus 2025. Bank Central India hari ini mengatakan telah menarik lebih dari 136 miliar dolar Amerika Serikat dalam arus masuk di bawah fasilitas swap valuta asingannya hingga 31 bulan lalu. Sebagian besar berasal dari skema deposito dolar yang ditujukan untuk diaspora. Bank Central India menerima 127,2 miliar dolar Amerika Serikat melalui deposito mata uang asing non-resident, 3,89 miliar dolar Amerika Serikat melalui pinjaman komersial eksternal, dan 5,26 miliar dolar Amerika Serikat melalui mata uang asing luar negeri pinjaman. Bank Central India telah memperkenalkan serangkaian langkah pada bulan Juni, termasuk fasilitas swap konsensial yang bertunjukkan untuk menarik mata uang asing guna memperkuat rupiah. India telah bergerak untuk memperdalam perekonomiannya. Kementerian dengan Uni Eropa, Bank Dunia dan Monetar Internasional dan beberapa ekonomi utama, Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman menggunakan pertemuan G20 di Australia untuk mengupayakan investasi yang lebih besar, rantai pasokan yang lebih kuat dan akses yang lebih luas ke teknologi canggih. Sitharaman mengadakan serangkaian pertemuan bilateral di silsilah pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 dalam pembicaraan dengan Komisioner Eropa untuk Ekonomi dan Urusan Keuangan Validas Dombrovskis. Kedua pihak membahas penguatan Kementerian Ekonomi dan Keuangan India UE dalam pertemuan terpisah dengan Presiden Bank Dunia Ajay Banga. Sitharaman menyebut baik percepatan permusuhan pembayaran kebijakan pembangunan sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Hari kedua pertemuan ke-18 Kepala Kekayaan Intelektual Pertemuan Kantor Kekayaan Intelektual KE Negara-negara BRICS diadakan di New Delhi hari ini. Pembahasan selaras dengan tema kepemimpinan India di BRICS membangun ketahanan inovasi kerja sama dan berkelanjutan yang menyoroti bagaimana kerangka kerja KI mendorong ketahanan teknologi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Para kepala kantor di BRICS menemukan pentingnya mekanisme koordinasi dan tinjauan berkala terhadap kemajuan untuk memastikan implementasi proyek yang efektif dan berkelanjutan kerjasama dalam kelompok di BRICS. Mereka juga menegaskan kembali komitmen bersama mereka untuk meningkatkan kerja sama multilateral di bidang kekayaan intelektual sebagai penggerak utama inovasi, kreativitas, dan pembangunan ekonomi global. Pertemuan tiga hari ini yang diselenggarakan oleh Kantor Pengetahuan Umum Patin, Desain dan Marek Dagang, Kementerian Perdagangan dan Industri diadakan mulai 1 September. Ketua ISRO V. Narayanan mengatakan bahwa satelit bumi EOS 5 satelit observasi akan diluncurkan pada 4 September. Satelit tersebut dijadwalkan lepas landas pukul 2.55 pagi dengan roket GSLV F 17 dari pusat antariksa Satish Dhawan di Sriharikota. Bapak Narayanan mengatakan AOS 5 adalah wahan antariksa observasi bumi canggih dan satelit pencitraan pertama India akan ditetapkan di orbit geosynchrone. Beliau mengatakan misi ini akan semakin memperkuat kemampuan observasi bumi India dan meningkatkan penyampaian layanan observasi bumi.
Ketua ISRO

Sătlala cu instrumentalitatea de sora sora la pandinga camisa chican comentar. Camantrian panarbangan se pil pamarinta India malunchurkan operasi in panarbangan international ningan model hav dan smoke dari Ahmedabad padar harisla sama jatikan nya bandara katiga di nagara tersebutyang dari integrasi kadalam kerangka kerja hav dan smoke. India untuk pergerakan pengumuman internasional setelah Varanasi dan Amritsar peluncuran ini ditandai dengan sebuah acara yang dihadiri oleh Menteri Penerbangan Sipil Pusat Ram Mohan Naidu dan Ketua Menteri Gujarat Bhupendra Patel. Peluncuran operasi Hub dan Spoke dari Varanasi pada 25 Juni 2026 menandai dimulainya babak baru dalam dunia penerbangan India sebagai bagian dari perluasan inisiatif secara bertahap operasi Hub dan Spoke dari Bandara Amritsar diluncurkan pada 28 Juni 2026. Hari ini dengan ditambahkannya Ahmedabad, kami mengambil langkah signifikan lainnya menuju terciptanya jaringan penerbangan yang terintegrasi lancar dan berorientasi

Tasi pada pengumpang yang mengumumkan berbagai wilayah di India secara langsung dengan dunia melalui bandara penghubung kami sendiri di Delhi. Kini operasi hub dan spoke dari Ahmedabad akan semakin memperkuat konektivitas global penerbangan AE 1117 mengumumkan pengumpang ke 22 destinasi terutama di Eropa, Asia Tenggara dan Timur Tengah sementara layanan malam AI 1121 yang menenggarat pukul 8.15 akan memperluas konektivitas ke 17 destinasi di Amerika Utara, Asia Timur, Asia Tenggara, Australia, dan Eropa. Menteri Penerbangan Sipil Bapak Ram Mohan Naidu saat menjelaskan perubahan yang dialami pengumuman dari Ahmedabad mencatat bahwa selama ini pengumuman yang berpergian dari Ahmedabad ke destinasi seperti Paris, Toronto atau Sydney harus menempuh penerbangan domestik ke Delhi melakukan pemesanan terpisah mengurus bagasi saat tiba melewati antrean imigrasi di bandara besar serta menghadapi risiko ketinggalan penerbangan lanjutan dengan sistem hub dan spoke progress imigrasi check-in dan penanganan bagai hingga tujuan akhir kini dapat diselesaikan langsung di Ahmedabad, di mana bagasi akan dikirim langsung ke destinasi internasional terakhir. Model hub dan spoke merupakan komponen kunci dari strategi hub penerbangan internasional pemerintah yang bertujuan memosisikan India sebagai hub penerbangan pilihan bagi wisatawan India pada tahun 2030 dan sebagai hub penerbangan global termuka pada tahun 2047 inisiatif ini menempatkan lokasi geografis strategis India serta infrastruktur bandara yang luas untuk memperkuat konektivitas memulai hub di India dan mengurangi ketergantungan pada bandara transit di luar negeri melalui kerangka kerja yang merupakan terobosan pertama di jenisnya ini, penumpang internasional menyelesaikan prosedur check-in, imigrasi, dan biaya cukai di bandara asal yang juga merupakan bandara internasional sebelum memulai perjalanan mereka ke berbagai tujuan global serta tiba di bandara pengumuman utama yang telah ditetapkan penumpang dapat langsung melanjutkan penerbangan internasional berikutnya tanpa harus mengulangi prosedur imigrasi atau biaya cukai bagasi dipindahkan secara mulus sehingga secara signifikan meningkatkan keamanan penumpang dan mengurangi kerumitan perjalanan. Mengenai potensinya, Bapak Naidu menyebutkan bahwa tahun lalu terdapat 16 juta penumpang yang berpergian dari Ahmedabad ke Delhi untuk menaiki penerbangan internasional. Ia menyatakan bahwa dengan adanya perjalanan yang mulus melalui sistem hub dan spoke ini, Ahmedabad akan siap menyambut pengunjung global dari berbagai destinasi untuk ajang Commonwealth Games tahun 2030. Sang Menteri mengatakan bahwa peningkatan arus pengumuman ini akan memberikan manfaat bagi sektor tekstil, farmasi, berlian dan permata serta teknik di Ahmedabad. Model hub dan spoke ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat antara lain peningkatan konektivitas internasional dari kota-kota tingkat 2 dan tingkat 3, panggilan penumpang yang lebih baik, bermanfaat infrastruktur bandara yang lebih optimal, efisiensi operasional yang lebih tinggi bagi maskapai penerbangan, serta penguatan daya saing industri penerbangan India. Manfaatnya melalui sektor penerbangan semata
Peningkatan konektivitas internasional akan memberi